0: Moçambique, Niassa.
1: Kutubika nilaba utoshilaku no kuradio Moçambique kuishinga. Tuita kutipa kutandla unu kati unu tuwe jengu angangana. Nimwa ashinje tu mpaka katema kakule kangana. Kwa mba kutia hii karibu karibu karibu munga luguna na mbala jetu ni jila jila otiai. Tuwe jengu kujigani avelepa kujigani ana mazengo mpaka ndawi jakule kangana.

0: 27 minutos, alô?
1: Alô?
0: Bom dia.
1: Yeah, bom dia.
0: Tujie mwisha uli?
1: Paka, palama huku.
0: Asante, habile shiralamu. Esalamu pratani.
1: Esalamu ya oba jara.

0: Quelqu'un te voit sur mon chapouille à téléphone, 816 97 17 200. Mon accueil, on a tout droit de mon ami Kulishinga. Allô?
1: Allô?
0: Salama, salama.
1: Salama, Kulishinga.
0: Salama. Nous le mandons, il y a mon chapouille au téléphone.
1: Et nous le mandons, Jacinto Sumbuleta, Sumbuleta, ou Arahera Marade, ou Amuria, ou Mikanyela.
0: Ou Mikanyela, ou Amuria.
1: Ani, ani, ani, mahocho, rida, pa.
0: Anna Sumbuleta. Anna Sumbuleta. Nto vashaka?
1: Ah, vashaka pa hija ugereja sekula kamuja majoguni pa.
0: Ahe.
1: Ani.
0: Ntakilele salamu.
1: Salamu rekutore wa radio nivoni yawe mfara vara mitipo wewera para radio avilo ya saraye la kuahu yotene la ya provinsi avila.
0: Ana tijo Pedro Selemani.
1: Ahe, ya kele se salamu si toko toko ya wunare kutore wa maki na nivo na ama anaka ya wempana na yolishinga wivu goe na himma wera a Carolina Sumbuleta.
0: Ahe.
1: Mro wakava mitande mvo a kalavu a Cecilia Sumbuleta. Mro wakava amu kwa pamvova maganga a kalavu a Margarida Sumbuleta. Oteni yao ya kele salamu na sinja yene. Ezwelaka wera ama na o anivelele la salamu salamu. Ni yao oteni yao na mwe enangiriana.
0: Omurawaya. Nena tua santo rio. Primeira para 5 horas. Nem 34 minutos. Rafuiti. Makawa. Ani wela yavo. Vahosha. Rafuiti. Hakala muta punya telefone. Alô?
2: Alô?
0: Salama, salama. Bom dia, salama, salama.
2: Salama, kaki nerechu?
0: Salama, nulu manani ni amuta panyo telefoni?
2: Nulu mani akasako sandesi ya nino Olioma.
0: Olioma? Nkaya nto vashaka?
2: Vashaka wa kisusuleke.
0: Ahe.
2: Ah, vata umu kiriva, kinkana kirisha te kristu, masako inashima, kasi olivyo kinkana kawekele wala nishasha.
0: Ahe.
2: Ah, kalau kita lihat naik waktu kerja di Greece, kita mesti asal siapa ker.
0: Ahe.
2: Oh, tahu kan kita kalau tahu kita cari ni orang yang punya kerja pola tak?
0: Eka eka.
2: Oh.
0: Eka aku bihiri salam.
2: Salam tu apa jadi akhirnya mai aku melihat ada kuasa kuasa lagi ada orang yang kerja yang kena marah ke aku.
0: Ahe.
2: Akhirnya mau tak.
0: Ahe.
2: Ya, wana wili akhirnya entah mengikut nama kerja akhirnya mau ni.
0: Ahe.
2: Iwana era runwa ntum ka kelende si wakeli mona ata.
0: Ayo.
2: Nima lukuto ore oke ne o santesi ya unyasa wapapu tileka duwa mpule akene moni.
0: Ahe.
2: Mokutu lila ama koni ote ne wa mpule u asina mpule ote ne au nalika elu na huu ya kunele moni.
0: Ahe.
2: Ami hilo kihira waka hire kakwaka.
0: Asante nira hii wa mtamia telefoni marela.
2: Ligati.
0: Ulu kwa chalie. Amoye.

0: Ayo tu akan mutra punya telefon ni. Halo?
1: Halo?
0: Salam, salam.
1: Lama kan radu ni.
0: Salam, Nurman Nani ni yang mutra punya telefon ni.
1: Nurman Amusiali, baru pun baru kasi
0: zero. O kafe zero.
1: Haa.
0: Pronto, Vashaka.
1: Vashaka, siri vate wawa komu kisi la muki na we hanamwane vate wawa.
0: Ahe. Halo, tu salamu?
1: Salamu kisi. Opa cerai, boleh rawan. Para ini wakar juga nak berai.
0: Ahe.
1: Wan itu, Omanata, Antonio.
0: Ayo.
1: Aurora Antonio, Sandra Antonio, Nanda Antonio, Suf Antonio, Natalia Antonio. Wan itu nana mera, waris nana mera. Namu nata nanya tua. Salam. Nasir nanti dapat. Mera mera ini hasil ada.
0: Akhlak Fernando
1: Damas ini kata ni lawan itu nama mereka naru ofis. Kini mengalir lihir awer lihir katana. Jasa
0: Ayo.
1: Nau nasa naya ni. Dua ko kamba. Wampesa wau bangun nata. Amanu. Halia ni kama anatafula.
0: Ahe.
1: Haa, kuweke wame ndosa wa amu alimu mali. Kuweke wa mpika wao. Asilo kwa akadi hoti telaka. Kuweke mpinga, mpinge wa ana viporino hao. Hei, kilipote la wao na musa nkiyo le la wera hii. Haa, musi ya la wao marupa kabaru kakizero.
0: O kafizero. Asante nera hiyo wa mtu wa pia telefoni. Nera kaso tene sores kaluwaniyo.

0: Aya, tuwa kala muta punya telefoni, halo?
1: Halo, salama.
0: Salama kahi, Mai?
1: Salama.
0: Mai, muta punya wa telefoni?
1: Kiriu ino yo provincia, kiriu yo Shimbunila.
0: O Shimbunila, makibiru ba?
1: Ah, sila napa kineru wa dona Izaura.
0: Hei.
1: Wani kikumaka o mekanyela, waminya uti.
0: Waminya uti?
1: Ani.
0: Manonto, Mai vashaka.
1: Basaka bakomu mika mnaka. Tapi lagi barang dari hempet tak. Hati bah awal tak kena nama ni mata bisu bahi.
0: Ahe.
1: Ini no veke la sesta seran ni.
0: Ahe.
1: Ah.
0: Buhaku vela, oveke la iwo.
1: Buhaku vela tera. Oh tera bulukuru.
0: A Kristo api sera.
1: Ah Kristo api sera. Kahin tu bawa na buluk. Kanya.
0: Eto ko buluwa.
1: Kahi kahi to waku vela kahi to opisera no neke vava.
0: Mai to kahi ay salamu.
1: Ni salamu so patipaki nada haanja ka aineru wa Samuele.
0: Ayo.
1: Panade edi maakele la lukutoru mviva kuteko ni.
0: Mieko otepo shukurele mai.
1: Asante wanara rumba laudina omekanyela. Anade edi lusinda kira kano wendo olishinga wendo. Natre si Debora. Anakwa tu Mariana, anasi mku Admira, anasi si dola mamlo kwa nagiraka na Vaisaldu. Yona lihera kinava hamusa haka ote ene mpwela mekanyela kina kiraka na lishinga wendo. Asante alo kutore.
0: Asante nera hiyo wongu tapu ya telefoni Marela.
1: Asante.
0: Mulu kwa chali.
1: Ah.

rwandi kapano timbejen kupika ni la shiao pakuwandi kapano timbejen kupika ni la shiao pakuwandi kapano timbejen kupika ni la shiao pakuwandi kapano timbejen kupika ni la shiao Pakuwandi kapano, timbejen kupika ni la shiao. Pakuwandi kapano, timbejen kupika ni la shiao.

0: ni wakile aletwa huho maliha no orad msabiki halo bonoite
1: bonoite
0: ahidiliwa
1: yake hidiliwa kai hale
0: nene sene nasoni sene ya chumeni
1: niyo kapela wa shukurila atu pene o waldei waldei ya nawosa olishinga igo we yejele murejele yala nira yaka ware kule galagala
0: nsina natani iwo
1: ni kamadu manuele
0: achimene hana amadu manuele aniwera wawini
1: wampula mana manuele tomasi ankala o malito onawosa wiyo
0: no lishingan
1: olishinga iwo ae
0: achimene
1: miki kimaka omutawanya wampula wendo
0: Ajimene asante banchipale korumla ajimene na madu asante banchipale korumla wi hayo malove ya hi atu tena hiwa ni ani halo tapela
1: ni tapela watu wa mandari salamu apa apa manuel tomashi ngeleke
0: asante
1: ankala na wosa wiyo ana aluki hamota
0: asante banchipale ajimene hana madu manuel
1: ya obrigado
0: asante